Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Man.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin Nas,
0: yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin Nas,
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas,
0: dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas,
0: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas,
0: yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim,
0: maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat. Inilah Radio Brunei Nasional FM. Siaran ini dipancarkan melalui gelombang frekuensi 92.3 MHz dan siaran ini juga boleh diikuti melalui gelombang frekuensi 93.8 MHz. Hari ini pertemuan kita pagi Khamis 2 Muharram 1447 Hijrah bersama 18 hari bulan Jun 2026 Masihi. Hari ini merupakan hari yang ke-169 di minggu yang ke-25. Saya Abdul Wali Umul Fazil kembali menemani auda pendengar. Kali ini menerusi segmen dini hari, insyaAllah sehingga pukul 6 pagi ini nanti akan menemani auda. Memulakan pertemuan pagi ini bersama kita ikuti bacaan surah Yasin.

0: tidak boleh bersikap iri hati kecuali terhadap dua perkara, yaitu seseorang yang dianugerahi harta oleh Allah Subhanahu wa Taala lalu digunakannya untuk membela kebenaran, dan seseorang yang dianugerahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Taala kemudian dia menyelesaikan suatu masalah dengan benar berdasarkan ilmunya dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
1: Oleh muslimin dan muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian, untuk seterusnya kita ke Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan untuk sama-sama mengikuti siaran langsung bacaan tarhim di sana.

الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu. Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Surah Ibrahim ayat 7. Jadi jelas, kalau kita hayati maksud ayat itu tadi, kadang-kadang terfikir juga rasanya, selalunya kita ini hanya bersyukur apabila kita ini dikurniakan rezeki yang banyak. Tapi apabila rezeki kita ini berkurangan, biasanya apa yang kita buat? Selalunya kita ini hanya bersabar. Sepatutnya kita ini lebih banyak bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab apabila kita ini bersyukur, maka barulah rezeki itu akan menjadi semakin bertambah. Dan macam itulah juga keadaannya dalam perkara-perkara yang lain. Contohnya, kalau kita ini kurang sehat, maka banyakkanlah juga bersyukur. InsyaAllah, barulah Allah Subhanahu Wa Taala akan tambahkan kesihatan kita ini. Dan macam itu juga dengan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Apalagi keutamaan ataupun kelebihan kalau kita ini bersyukur? Kalau kita akan mau tahu dengan lebih lanjut lagi, maka teruskan bersama saya pada siri yang akan datang. Sekian, saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

Ya, sudah pun pukul 6.46 minit pagi, masih lagi bersama kami di Nasional FM di pertemuan kita hari ini Khamis 2 Muharram 1447 bersamaan 18 Jun 2026 masih yang memandu pada saat ini. Ya, berhati-hati selalu, semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing dan pastinya juga tidak terlupa juga bagi Auda ya, khususnya juga kita yang bekerja maupun pelajar-pelajar ya, tidak akan terlupa untuk mengambil serapan kerana serapan ini amat penting sekali untuk sama-sama meningkatkan lagi fokus kita ya, dan juga membekalkan tenaga dan juga mengawal selera makan kita sepanjang hari. Baik, untuk makluman bagi Auda, pagi ini bermula pada pukul 9 pagi akan diadakan kerja-kerja penyucian tangki di skim tanah Kurnia Rek Jati, Sungai Buloh, dan sehubungan itu sebahagian kawasan-kawasan yang terlibat berkemungkinan mengalami tekanan air rendah. Ini terutama bagi kawasan-kawasan tanah tinggi dan kawasan-kawasan yang terlibat ialah di keseluruhan skim tanah Kurnia Rek Jati, Sungai Buloh dan juga kawasan sekitarnya. Ini akan bermula pada pukul 9 pagi hingga kerja-kerja selesai dijalankan. Jadi untuk sebarang permohonan pembekalan air tanker, sila hubungi talian Darussalam 123.

0: Ciri terbaru RT Bigo. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin televisyen. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RT Bigo di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RT Bigo secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RT Bigo, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dian Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kini berada di Kazan, Persekutuan Rusia bagi menghadiri sidang kemuncak komemoratif ASEAN-Rusia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin berangkat menghadiri Majlis Perjumpaan Empat Mata bersama Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Singapura. Lebih 930 gram syabu berjaya dirampas dalam operasi Mule. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kini berada di Kazan, Persekutuan Rusia bagi menghadiri sidang kemuncak komemoratif ASEAN-Rusia yang berlangsung pada 17 hingga 18 Jun 2026. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia di lapangan terbang antarabangsa Kazan dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Rustam Minnikhanov, Rais Republik Tatarstan, Persekutuan Rusia. Juga hadir menjunjung keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuan Yang Terutama Pengiran Muhammad Husaini bin Pengiran Penggawa Laila Bentara, Istiadat Diraja Dalam Istana, Pengiran Haji Alauddin, Duta Besar Istimewaan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Persekutuan Rusia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wat Daulah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri berangkat menghadiri Majlis Perjumpaan Empat Mata bersama Tuan Yang Terutama Dr. Vivian Balakrishnan, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Singapura.

Para pemimpin G7 dan negara-negara rakan jemputan menghadiri rundingan mengenai pertubuhan mampan pada hari terakhir sidang kemuncak G7 di Perancis. Perbincangan tersebut termasuk meningkatkan sokongan terhadap Kiev bagi potensi rundingan damai bersama Moskow. Ketua-ketua G7 juga mengalu-alukan perjanjian damai awal antara Amerika Syarikat dan Iran yang ditandatangani Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump pada malam sidang kemuncak dan berkata bersedia untuk menyumbang kepada pelaksanaannya. G7 akan berusaha untuk mempelbagai laluan bekalan tenaga bagi mengurangkan kebergantungan ke atas Selat Hormuz yang telah disekat semasa perang. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky bertemu dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di samping sidang kemuncak G7 di Perancis. Menteri Luar Negeri Ukraine Andriy Shchibiya dan Menteri Pertahanan Rustem Umerov juga hadir dalam perjumpaan tersebut. Tuan Zelensky berkata berharap hubungan yang lebih rapat dan melaksanakan projek bersama dengan India akan menjadikan hubungan kedua-dua negara lebih kukuh. Tuan Zelensky selepas bertemu Tuan Modi berkata terdapat potensi besar dalam melaksanakan projek bersama dengan lebih bermakna. Ukraine berusaha untuk mengembangkan hubungan dengan negara-negara dari selatan global sejak pencerobohan Rusia pada 2022, terutama dengan negara-negara yang mempunyai hubungan rapat dengan Moskow sejak zaman Soviet. Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump mempertahankan perjanjian Amerika Syarikat dengan Iran di persidangan G7 di Perancis dengan menyatakan perang yang berterusan di Timur Tengah boleh menyebabkan bencana ekonomi. Presiden Trump berkata beliau tidak mahu menjadi seperti Herbert Hoover yang merupakan mantan Presiden Amerika Syarikat pada 1929 ketika pasaran saham jatuh menyebabkan kehilangan berbilion dolar dan mencetuskan kemelesetan besar. Perang Amerika Syarikat dan Iran itu berkembang menjadi perang serantau yang lebih luas, menyebabkan harga tenaga naik dengan mendadak, meningkatkan tekanan inflasi, melambatkan pertumbuhan dan menimbulkan kebimbangan mengenai krisis bekalan makanan utama di negara membangun. Kedua-dua negara bersetuju dengan memorandum persefahaman mengenai penamatan perang Ahad lalu dengan perjanjian dijangka akan ditandatangani esok. China menggesa negara-negara sedang membangun untuk memainkan peranan dalam institusi global dan menyeru resolusi politik kepada konflik di Ukraine dan Gaza. Gesaan itu dinyatakan ketika Menteri Luar Wang Yi melancarkan usul baharu mengenai reformasi tadbir urus global. Semasa sidang media di Beijing, Tuan Wang membentangkan dokumen menggariskan visi China di tengah ketidakstabilan global yang memuncak. Tuan Wang juga menekankan yang negara-negara perlu mengukuhkan kerjasama dalam kumpulan BRICS serta pertubuhan kerjasama Shanghai. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo meningkat kepada 837 orang, termasuk 196 kematian ketika pihak berkuasa kesihatan dan rakan antarabangsa memberi amaran wabak tersebut sedang merebak. Menurut angka terkini yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Kongo, kadar kematian kes 23.4%. 49 pesakit disahkan sembuh, manakala lebih 370 pesakit masih menjalani kuarantin. Menurut laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, operasi tindak balas menjadi lebih sukar disebabkan penyebaran geografi yang semakin meluas di wilayah Ituri dan Kivu Utara. Pusat Kawalan dan Pencegahan

0: Radio Televisyen Brunei menyiarkan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 bermula 12 Jun sehingga 20 Julai 2026. Saksikan siarannya di RTB Aneka dan RTB Go Live.
1: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan lagi hari ini dengan 4 perlawanan. Awal pagi tadi dalam aksi kumpulan K, Portugal seri satu sama menentang DR Congo, manakala kumpulan L, England menewaskan Croatia dengan 4-2. Sementara itu, dua perlawanan berlangsung pagi ini. Dalam aksi kumpulan L, Ghana bertemu Panama dan kumpulan K, Uzbekistan menentang Colombia. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kini berada di Kazan, Persekutuan Rusia bagi menghadiri sidang kemuncak komemoratif ASEAN Rusia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin berangkat menghadiri Majlis Perjumpaan Empat Mata bersama Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Singapura. Lebih 930 gram syabu berjaya dirampas dalam operasi Mule. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nora Fazia Haji Muhin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat pendengar ikuti pada pukul 8 pagi ini nanti.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan, sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Ya, udah bagi kita pada hari ini, hijrah bukanlah sekadar memperingati perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Lebih daripada itu, hijrah hendaklah dihayati sebagai satu dorongan untuk kita melakukan perubahan ke arah kebaikan dengan memperbaharui minda, ya, membersihkan jiwa kita, memperbaiki akhlak dan juga meningkatkan ketakwaan kita serta ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala serta meninggalkan segala larangannya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada pendengar yang masih lagi bersama kami di Nasional FM Ekspresi Pagi ke udara sehingga ke pukul 10 pagi ini nanti. Ekspresi Pagi.

0: 7.29 minit pagi, masih lagi bersama kami di Nasional FM Ekspresi Pagi. Kita ke Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi bersama pelapor yang bertugas di pagi ini, Abdul Rahman Matbi. Baik, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Inilah ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti. Keadaan cuaca sebahagian berawan pada waktu pagi, manakala hujan berpetir berasingan dijangka berlaku pada waktu petang terutama sepanjang kawasan persisiran. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam pada waktu pagi dan dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam pada waktu petang. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.1 hingga 0.3 meter. Suhu maksimum pada hari ini ialah 33 darjah Celsius, suhu minimumnya pula 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, hujan berpetir berasingan. Untuk jelasnya sekali lagi. Keadaan cuaca sebahagian berawan pada waktu pagi, manakala hujan berpetir berasingan dijangka berlaku pada waktu petang terutama sepanjang kawasan pesisiran. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam pada waktu pagi dan dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam pada waktu petang. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.1 hingga 0.3 meter. Suhu maksimum pada hari ini ialah 33 darjah Celsius, manakala suhu minimumnya pula 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, hujan berpetir berasingan. Wallahu a'lam bisawab.
2: Cuaca.

0: Ingin keluar beriadah bersama keluarga, tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan? Atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
1: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
0: Di antara ciri-ciri yang boleh Auda dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari.
1: Suhu udara minima dan maksima harian.
0: Keadaan angin harian.
1: Keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam.
0: Ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam.
1: Amaran cuaca bagi angin.
0: Angin kencang dan risiko banjir kilat.
1: Image radar cuaca.
0: Ramalan turunan hujan.
1: Sambungan ke talian cuaca 114
0: dan sambungan ke laman sesawang berguna.

Baik sekali lagi audio yang memandu pada saat ini, berhati-hati dan pastikan juga sebelum audio memulakan perjalanan, ya, pastikan juga kenderaan audio berada dalam keadaan yang baik dan selamat untuk digunakan, dan pastikan juga audio sentiasa mematuhi had laju, ya, fokus ketika memandu dan elakkan menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Baik, untuk berikut audio kita kongsikan bersama maklumat air pasang surut untuk hari ini 2 Muharram 1448 Hijrah bersama 18 Jun 2026 Masihi. Mula-mula kita sampaikan bersama maklumat air pasang bagi perairan luar. Kadar air pasang pada pukul 11 pagi hingga 1 tengah hari di ketinggian 2.1 meter. Manakala itu di paras rendah pula pada pukul 9 malam hingga 10 malam mencatatkan paras 0.1 meter. Di perairan pelabuhan Muara pula, kadar air pasang pada pukul 1 tengah hari dengan ketinggian 2.4 meter pada pukul 8 malam hingga 10 malam di paras rendah 0.2 meter. Bagi Sungai Brunei pula, kadar air pasang 2.7 meter pada pukul 2 petang, seterusnya di paras rendah pada pukul 10 malam hingga 11 malam dengan catatan 0.1 meter. Sungai Tutung pula kadar air pasang 1.7 meter pada pukul 1 tengah hari hingga 2 petang, pukul 3 hingga 6 petang di paras rendah 0.6 meter. Bagi Sungai Belat pula, kadar air pasang di ketinggian 1.9 meter pada pukul 12 tengah hari hingga 1 tengah hari, pukul 9 malam di paras rendah 0.2 meter. Dan terakhir sekali, bagi Sungai Temburung pula, kadar air pasang di ketinggian 2.3 meter pada pukul 4 petang hingga 5 petang, surut pada pukul 11 malam di paras 0.2 meter. Demikian disampaikan bersama maklumat air pasang surut disediakan oleh pihak berkuasa maritim dan pelabuhan negara Brunei Darussalam MPA.